0: ririmi berta alaka no chimaka uliwili elelo tani ana obotua emoha epili edaru hayaka
1: berta juju berta juju berta juju
0: berta ganyara
1: berta berta berta
2: Kineme lawira weano berta o kanyara. Tihene pachungwe.
3: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kiname asha. Mwere sisiano, mwere sifa sifasha, ikani kani. Mukaleo ni mure.

0: Obrigado, amara no a entrasmar no província Uniasa. Omar Majedo, Anleli Heka, Mirele Soweta, Nikula Neri Washambo, Vamahi Alaguniasa, no província Uniasa. Januário Eduardo, Okumela, Uniasa.
1: Nalelo nopuhera uvire ne radio Mosambike ni nkumihera nkumalo hapare mono wochulu ni weriari wela pwehu ukatula ni nrwa ilapo yokopela uko umwitana Monteiro Bonifácio ukumo Tanzania ni hapare inotonka wira igoverno inatruela wilupelela umarsela Energia mawani motene cholaponi hu mpaka mwaka welfu pili lula miaka talatini.
2: E guvernu ya ilapo ya Mosambiki enavirila ohimawi opira eaka ya 2030 atuwa otene a ilapo ya Mosambiki na hala okala ni magesi. Masuala ekumihiwe ni ministra a finansa Carla Loveira anamwemi la presidenta ilapo ya Mosambiki Daniel Chapu kwa mutukumano ni onerea o Tanzania shasha israti ya odara islamu onashashira ikavihiro sa ovariwa miteko sa oteka ifabrika otipela ikaruma sa magesi ni sikina sa otukula ilapo sa Afrika. Ministra a finansa o himawi mwahihano va ori mpuwa muteko wa ovalanyi wa magesi na variliwa muteko mtoko gash awapeliwa itu awete la ikaro ni ikaro sa wete la magesi. Carla Lovera ohaopa alipa amuhaku we ekavihere otukua wa elapo ya Mozambique.
3: Vamos trocando experiências com vista a alcançar o objetivo comum dos países africanos que encontram.
2: Ni navirelela waka kana miruku ni anamwemela amiloko so hiana hiana sa okavihira lapo sa Africa yowera ala ye merere i programa sa hu sa miteko navara hu yowera ekavihere. Ntoko no nahu kwa mtukumanu ola akalavu anamwemela ai banku anamwemela amiloko so hiana hiana anamwemela ai guvernu ni akina kula mutu anakumihara vate miteko anahula uvara uvara elapo etukue ni hiano nuhuluma sa maha wa magesi no nahu yowera no kala nigash ni itusikina ni nohima yowera na tunatu wivuli hamiteko ni sa ilapo sa Afrika sa washa shira ovukula ukuvehia epiro yowera alipa amuhaku ekavihere shasha ombari wa magesi nohulumato sa maluku amuhaku eri nohulumato sa maluku amuhaku oho waliasha ni miteko sikina nohona yowera nohima variari va atu enakavihira ilapo sa ise nrahuno na upaka yowera ekavihira ilapo ya Mosambiki. Nikuruna na holiliwa ni ministra a finansa Carla Loveira o kala moto ministru a communications ni transformation digital Ameriku Mushanga ni astokwene akina enakumelo ministeri wa finansa maluku wa muhaku ni magesi ni akina mutukumana ola uhuliliwa ni president ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu arinova mosato etulia president a ilapo ya Okenya president ya ibanku na weha sa otukua wa ilapo sa Afrika ni anamwemela akina a ilapo sa otene sa Afrika. Ukumela wa Dar es Salaam, hali elambahiru ni mian Monteiro Bonifácio.
1: Asante mwapara Monteiro Bonifácio ni hapare chatonka wira igverno. Enatrula wilupelela umorsela energia mawane motene cholaponi hu. Mpaka mwaka wilfupili nula miaka talatini. Wira ne mesre ukate uhapare umono wochulu liweri ya riwela pwehu, kena mwitana Januaru Eduardo ukuma Uniasa ni hapare ihimia wira. Aholeli o provincia omiteko choma somelio ichikola Uniasa, isumana inoa, anahala wahimecha anachikola, anhala utonyira i provincia, isekulu yompira ya anachikola, inwa upankia unyambane.
0: Mwana no amiteko sa osomi no provincia Uniasa, onkelo suweliha isumana inwa, masina amavano ankelo pagampanta, wampiki sana mtukweni, amatela amashkolani, okela gwerene ya e provincia ya Onyambani. Nana nova, mpikisa anu ole e provincia Uniasa, ampakampanta

chinangu chiziviso nchaifia nkonda radu Mosambiki kuchenje Zambumba. Munafuna kulembe matsamba kupereka mwanyikiru kuna bali na adzinza. Muna kumana mbutu ningana isi. Kutsindi ya furankungu distrita makanga pa banka Corredor da Jdamash ya ngoni sa towns. Kuchizilomondo pa banka apa Tsamosiana ya Julio Axon Piri. Kulongwe angone pa banka Simon Zuz Munsika Wangwenya. Pa banka kudeka ya William Abreu. Duzi na dosh poshus pansi okwenda usiku kwa chena. Izi ndi zimbutu zinafunu kubona matsamba akupereka mwenyekiti kuna bale na adzinza. Anzati pipikati bidzitu lafikira muno mushitudi tibwerese nyimbo pabodzi na mfala shamwale tiuperekezeni mpaka nzidzi kumi na ubodzi wa kumasiku. Anamu awana zao tatoma na valimba. Mbuya Paulo Fobra, muzare wa kunyamatika, duzi na kampu dushburu, chetu wangu ndaradu Mosambiki fuchiri kukufani. Mbuya Marcos Benati, na mbuya Misheki Magunti, kumsembezi Samoa distrito Mwadiza, tiri kukufani angu ndaradu Mosambiki. Babozi mpaka nzizo kumu ife mbutinga vate putisa komero vinane na ife ma vinane na ife mbangu vinane na ife varim zoma chisena nga mva mtu mbalonga chisena mbalonga utie ni insena mbumumvunza utuwa vina varima peno nkabe mbalonga nkabe nene insena bia kukuna mizani